asasi so senya yonso maenda etiane na faya kafi senya di fro momte yaka efa yonko so hwe ni fiboni na una hii.